Depo Nur dan Sato Weekend Freshie Nama Nucho Manucho The Young Bola Radio 47 Apa Depo.